asa se de la ne fa ni lano aso bojo ade bojo nyumni bojo nyumni bojo nyumni.